bang bada bada bang bang bang bada bada bang bada bada bang dang bada bada bang bada bada bang dang bada bada bang dang gede gede yap bada bada bang gede gede yap bada bada bang dalang dalang balang balang dang ding bada bada bang dang balang dalang dalang dalang dalang dalang dang ding gede gede yap bada bada bang balang balang bada bada bang dang ding bada bada bada bang dang bada bada bada bang bada bada bada